0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resi Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ok, dan ini maka musika honi titlo selingkuh ni belori si banda klamar. No musika nama lu kita bantu kia tuku si ali minuto hito ya. Terima kita bareta zenda ini kona ba. Ok, maluk sira kinta gora itani maluk Andres Teves seitoka live kita lu amai ransu no halima ramoto. Dear friend, ok, dan ini maka Ita ne zenda ba semana ida ne, ni besi alo lorong sabaru, lorong 50 September tinang ne, ora shtuku hitu. Iha parokia Saung Jose ay muting. Hamutuk iha talentu ho misaumbak solok Saung Jose niang. Ni beketa lua maluk sira, iha tempo bel hakat ba iha ay muting ya. Okay, dan ni maka zenda ba semana ida ne, nora fatin hato da der dia ko maluk rona na isira hotu. Baita botser ni bena fatin stay tune, iha la lorong senuru resen 5.8 MHz. Iha Radio Garden, iha website Radio Liberdade Dili. Hau ni ada der dia i bong atividade bong sintu niza baita bot sira. No lalu am sato da der dia ki kalan dia kung sebelon timoruan senebe makia dia sporane ba, bon trabalho, bon sintu niza baita bot sira hoto. Ok. Turmai ni ta sei ba rona tale musika seluk. Hone titlo Liberdade ni belori hosi Galaxy Band.

24 setembro 2016, ya. DBC Anima Husi Alda de Almeida, Gerson Oliveira, Luciana Verdial, Jennifer Lais, Ben, Bandara Ilaku, Grupo Dansa no, okay, Dansa Ilaku, MC Maka Jailuyano, MC Rosa Germinal, ya. Oke, okay, ini kita luha ya rai laku lorong aban si halo konser tu buat ya nebak. Firma kita sebarona musika ini titlu One Last Breath, ini belori usi Green

Ok, jdeme ke muziky, kterou na muziky husí Mariuk je klaun ini yang, Vito Crimson. Muzik ini lori tebana tuku senolo lima turun nore sintolo. Nepi dader dia mas pasar nepi maka gore de daun kumpani hiala stay de tiem ne frekensi radio liberdade tantu si aplikasi antumin. Radio garde website radio liberdade ini yang bele kontaktu mai bele usi tebos ni muzika. Bai te pot sira kolega, familia, ka ema balu nebe maka te pot sira kara kusu bele detia. Nebe dader dia mbasira nebe maka gore de daun ya, kontinua hela sira ni aktividade, mung aktividade de bai te pot sira hotu. Kolega sira hotu, tiru mai te barona lai muzika ya ne, husi abitu gama ninia, honi a titul saudades, namus muzika sira selu.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pa kote rumi. Kode dolar wasen tapus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama tu velo hawinya belengganti ya programa Lorek Solok wadi sang wahing. Ayo saya tebus saya novidadis belorong wahing ini ya, depois dia hamu tuku belong rani ya programa media, yang tispera dia kya. Oke, dan fatih atau Lorek dia, Lorek Solok bawal rali bersirau tu, tentu ya dia sepura, nemi aku bapain akompanya, liusi live website Radio Liberdade di lini ini ya, Radio Garden, yang tinya Lorek dia, kita tebus sira no Bom sintonizar et beta posira otu kari kalal et posir ni atividade isho ke. Bom atividade et beta posira tanto sa nemi koras ni diaspora ne ba. Ok, bom acompanha et beta posira. Espero et posir ni atividade isho lorong ohin lahod diak. So, yun yan sampai pang ya, programa Lorek Solo, ki anti sa lori tebosira ba ya sa saung grua. Sa saung usi tukuru ato he tuku tolu, muzika internasional, nebe maka trending ya Spotify. Tuku tolu to he tuku hat maka serona muzika teton ser nebe maka nanus ne kanto relarang. Taman iba ito posira, stay tuna fatin de, tamu tuku ya anti ala loran si nulur es 5.1 megahertz ni niang. Tambah lende muzika, saya mus rubrika historis jurok niang, nebe maka produsu si pre Pedro Brinca, no agenda ba atividades selo nebe yante selorita posira ba hatene hamutuk. Tamane, stay hamutuk ho yanti hela loran si nulur es 5.1 megahertz ni niang. Atulah kita ni programa, hubari sawah ini, serang muzika, serang melaudah, hanya titulu dunia yang nanti.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan makin musik ya. Dabai terolah mutukolah, lalu husira im laute, huyat itlu dunia yang nanti. So, musik ini kalma loh, satang terolah sentimentu. Ok, ya bahasanya musika, nesang musika bertura, baik tanya program Lorek Solok wadi sama ini nih ya. So, yang tis pera lorita postra konyese dia kelihatan Raim Laude, nebe makan esang kantor, no kompositor musika, dalam barak liunya mayo genre pop, no alen dan esang kantor, nyamo san esang komedian gida usi Indonesia. So, itu postra konyese na, tamanya musika barak mak Ema ninya musika ne ma barak ma costa rona. Nebe kari kita posi akara krona feo fali bile rona he Spotify. Tamba gora de daungmo se trending halaya Spotify ya. Tamane usi musika lore ente batu kuro limit sanulu. Tamane yanti na fatih hato lorek dia. Lorek sorok ba ol rali bersira hotu. Bamang Fernandez. Aku pasti datang sayang. Nebe ma koro se akompanyo mos. Yanti lorek dia. Lorek manek beto posi re kari kalala te posi re nyati vidadi. Shoke bamang te vidadi shiba ita hotu det. So turmai te si baru musika ini nebe makananu si Dub Nation hanya titlu Kakalika.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Saudara makan musika, mitra nama tukar nama sedap nation hati lo kakalika. So musika dan ayah publik hati ini rihing gruara nolur esen lima. Nogor ada dang musika ini say trending hela ya Spotify. Nebe beta bosan nama kara krona bela rona fiol fali. So beta bosan aku yesi na dop nation nebe makan esang grup musika. Nebe mak mai hunya membru hamu tuk na in. Rua, nogor ada dang sira mai ho genre afrobeat, hip hop, Hip Life, nomos Afropop, Sirahusi, kan Ghana. So itu pun saya konyesi orang kari bala baru barak menggosor orang sering musika lihat TikTok, kemar barak menggosor ujung musika dene dansa, ne galai. Okay, ne bahirak ne bahagara krona fiafal musika ne bela rona iha platform media sosial terlebih kita bela rona musika lihat Spotify tambah saya trending hela. Baru sefuik noba all sereseluk ne bahagara sini akompanya hela yang tinggal lorai dia. Lorek solok tapi itu pun saya bapa menggrui nya dehan ya bota bota rusafuik daiva dayana nama korasnya akompanya lamos yang dilorek dia bam aktivitas beta hotu no baceo amula bang eno no ba all ser ser tang nama saya akompanya okay akompanya dia gede no super orang tang musik ya selu kene nama kenanu husi miguel hadit lo sure thing

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, dia kita nak makan muzik yang memang kena nusironi paruli yang hoya titlu Februari. So muzik yang ada publiknya tina rihung ruaru nulu resi neng. No agora ada muzik yang say trending hela iha Spotify. Nebe beta pot ser nebe maka oras ni sintoniza karika kara krona bela rona feofali Spotify tambah say trending hela. No yang tis bereta pot ser konyese ona Roni Parulian, nebe makane sang kantor no kompositor musika. Nebe mak dala barak liu mai ho genre pop no rock no nia husi Indonesia, ito bo sira konyese na. Nebe bahirak nebe gosta rono fio fali musika, bela rona platform e media sosial se nebe kita bela rona musika. No usi musika dene lori ona ita bae tuku tolu lolo sona, tamane ita bae nasa sang segundo niang. Nebe mak yante se lori ita bo sira barona musika, tetun ster nebe kananus tanya kantor rai larang. Nebe ita se barona musika usi Michelle Suarez on ititlu loromatan.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya maka musika na metronom untuk kenusi Michelle suara sang titlo loro matang no musika usi krim sono ya titlo dilema hado memo emeruai ha fuangida ne mai made yang fuangida ke tobri ka tuna namoro ema tau emeruai halarang sela ya ruane mora sutkeres oh lu mora sutkeres gaza lo kanek se atene fo kanek ke taluha kuramos bebe tu kuro insai Nah, pasal ni macam kura belok kura tiba. No, okay. Unsur musik yang lorang itu betul betul minat walau, tapi mana yang tino fatih atau lorang dia, lorang solo tu betul pasal ni macam korang sini fatih sini tu ni Zela, Jelubi, Jago, no, ba all serah serah ni macam korang sini kompanya, Mang Nelson Piedade, yang tino lorang dia, pom sintoniza, pom aktivitades, Vero, Aura, Reni, Helior, nabane, aha. Lorang dia kita betul pasal itu sebab orang musik, unsur film, tista, titlu moras, no musik, seluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama kamu musik asal Fiel Baptista yang titlu Iterua ho familia nih sang musik itu sebetulnya program Lorek Solo pada tahun ini. Turmai kita sesan le, tama saya program es pasu publiko. Tama nih usia studio, hau nih mau kamu kita buat sih rahotu imnya belungi anti, ada us ate prosi meri sang. Ita saya takah ho musik asal si muhalah ho nih titlu biar bawa dok.

Kalian dia kalian solo pernah itu. I benvenu ba maluku vintis. Rona naing kompanya naing radio liberar siro hotu. Asuru mal file how belong maris ya studio radio liberar di lihat hot ini program kalamurek. Bayi iri semua ing kalang ya. Durante ora surua ni larang ya. I program kalamurek kanesan program nebe maka dedikatur. Iga program nebe maka ni masam. I program kalamurek ne. Fokali bayi halai komentar we studio. I nomos to toka musika sira iya studio ya. Tamane i ora surua ni larang. Hau belong mari sekar gatu fo espasu libri bau vincir hotu. Nebe mo kursang kompanya la radio liberare dili. Akar gatu enjoy radio liberare dili kari keta lua. Mandela komentar umai. Atun nei tabel ramai tania program kalamura ke studio radio liberal di Dili amu tu ko hau belum maris iya kah lain tadi balung kira kata mana mensaje mai hanya sang su musik favorit ruma atau telepon rumah ba familia kolegi siroto yang halotina kare familia balung yang halotina mos bele tore de nebe o 20 siroto bele mana mensaje mai iya facebook radio liberal di Dili nebe mo kordang halela live I nomos bela mana mensaje mos I TikTok radio liberal dili ordam halola life I program kalamurak ne fokali ba ia le mensaje sira namos toka muzik sira ia studio karek informasi importante ruma ia karek akontesi kala ita bela partila ba malumos I kala ina nebe o 20 seroto anti satu kontinuatan tenia program kalamurak ba ia kala ne ia studio radio liberal dili hau belum maris perparela musika dahulu kira ne hatu toka atau ne ane sa musika dahulu ga musika bertur hatu lo ketene surumalu lili bayi oinkalan ia ora surani larang hudi komplet tene program kalamurak tamane ovinciro tu maitoto sisti musika husi bidigal pintu niang hau titulu noi bibi diuk noi bibi diuk agora treng makas los ya TikTok agora treng makas los nabi ovinciro tu maitoto kompanya ba musiknya noi bibi deuk. Mau itu kampanye, waktu itu kuncuran kita so itu nih program kalamurak musiknya.

Semangat Fatima mau nih pengen kurtam halawe lah aktif dari bisnis kan nih gue sulili iya ikut sih nih ba. Usi tila oliveira dia, bonati mau dia galai bonati mau stabil ya. Ake musik ya guru aku fans pun, toh kalau musik ya solete makatene, no so cry dia pun makatene tuir guru. Usum agian musik ya solete makatene guru, mas cry ne guru, leten latene so Kraik ni leten latene so diabu makatene tur. Habi nyursi dan. Usi viosa dian bono mamar bono mas. Usi azo muniz dian didi kela muzika baham ni amore. Dan iza iya man leu ni ba diek. Nema kofresi la ba eh. Amor wane la kari bono te la ba niya. Bila fo beju ba niya ga. Usi ba beju ni segredo. Suarez dian bono bono mas usi remisiu anan dian bonati bonati mas. Bona mam fela li famba mam agapito lai tamba ni dobem para ni ni atu taram fela ai dobem para koi si mia noi ma buka ma tali de ni ma klaga ya ni lali ke buka tali ba ei ide de ma klakoi ma se ia e ma riu ba riu ma se kara kita bot no se ia lite bot ni domi han noi ide ne tenia noi tamane forsa na fatin koraje na fatin koraje tenia an na fatin lebele noi bara ke belega. Okay, bueno, mam, how fans phone? Okay, fue la música, leten macatene.

Okay, saya Magdara Oniliman. Okay, I'm gonna. Wait. Wing kalian ni my English or today? English nak class or today? I'm gonna. Musica Celine Dion. Oof, I love you. Musica usi, musica Celine Dion. I love you. Lai maun. Orang di maun dia kalai, sempre dia. Dia ko vincero tu, tu rumah ita par lai mensaj, ita lai lai mensaj. Ita to kalai musik ita, para cek tam mensaj yang celu, para ita prepara lai, ya. Maung, ami saru ada selos musik semak dada unia limang nih. Oke, malam bosku. Dia, kita tegas uluk lah musik semak dada unia limang uskal varnya. Otu mau preparatan mensajen seluk, maki, musik seluk mau tegas turut aja. Nebe malam bosku, malam juga kakakku, kabar baik atau kabar rusak.

Viejo, 20 serán en cero, tiene más música rua. Música primero, José Calvario, se me agrada Unia Lima, en one music, José Sanya, Trainian. O título, I'm gonna get a gush. Qué claro, tú en ti, ¿eh? Veo 20 serán, que te lo mai falva, que te lo tap tap na fatimba, que te lo mana mensaje na fatimba. O si te maquita gas fali, música de ho título, ne bema prepara hela. O si salen dionian. Oh, título. Oi. Lord, I'm tired, don't give up on me. Diak, diak, diak. Yo sí te prepara, ¿eh? Y te gas, y te prepara, ¿no? Y te hingaste. Oh, si no más un minuto, ya en caca, bono, haiti, mos. Caca, reti, jangan lupa, mi udon. Nanti audio macuk nih kakak. Makasih kakak. Di bawah itu jangan berteriak, itu diam-diam aja. Diam-diam aja kak juga enak kak. Jangan berteriak nanti orang dengar. Okay. Ayah. Amizinha, lanjut ketawa and mami mamizinya and kakak Reti kakak lanjut ketawa ketawa. Yang kakak mau itu jadi tidak ketawa. Oh kakak Zita juga ketawa don. Semuanya juga ketawa don. Saya bilang toh kalau di bawah itu jangan berteriak-teriak. Diam dulu, nanti orang dengar. Bono mau, bono bono mau, noba umanan rally bersiro tu dia kalah. Ya, kerade sedon. Kita di bawah aja don. Kita di bawah aja don yang di atas. Oh, ketawa, maksudnya? Ketawa di bawah aja don yang di atas tidak bisa ketawa. Oh, di atas yang ketawa, yang di bawah jangan ketawa. Oke, okay, di bawah terima dengan enak. Ya don. Bono kemarin dia kalah ya, anak mau beni, bono mau sana mau beni rocker dia kalah. Anak mau sini oh yang live by tasya nungka balas file alfi itu vali. Hal itu vali jurang ini, my radio alfi syase ita. Live vali tasya vali ba nungka liga ita lost street. Amane.

Ini valitan hakie di bawah tinggal terima aja dong, ya dong. Aku ni mau ni gosta halu rai moris tempu kalang ni halu ita halu fiar amfale iya nu mau ni. Oke, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, haha. Jangan lupa, jangan lupa, tap tap layar dong. Oke. Aha. Tu irmã está continuando a ter a mensagem balum. Tu irmã está continuando a ter a fazer a mensagem balum. Ana binha mo em cala no no clos, diam diam los. Ana binha de usik ba. How ya? O cos diam diam de. How baru kulia bar ku sire marona. Uhu, ma. Ya tur fal mai tete letan fal sini komentari mane ha itu sire ta gasual ha uwa aye uwa dia kena bena fatih tu ni kalan dia bona tena fatih bau bin ciro tu nembe mokordang mante insisti no rona hela tene program kalam murak ie kalan kar bona te beta bau ciro tu no tene oras lorita tu lorita bae tu kusial minutu oh hitu nebe bau bin ciro tu karik balung dukuran atau descansa atau prepare energi lili bayar lorong apa nih memang kalau kita bocor nih aktivitas personal kari ibu descansa bayar kita bocor oh tu bau binti rutin membantu yang kudina enjoy nafati kari bu enjoy nafati bau binti sih oh tu eh nih bing ikun orang kalah lah lakon vali alzeto vali ikun nih ikun ikun be ikun no ikun nih no ikun alzeto vali anamam beni rocker saatnya mana mau mai turti oko sama mau anamam beni rocker mai turti oko sama mau au mesak deh besar nain tolu mesak isim bot be au latang ini mai yang mutuk parita tut gabu gabu gabu rame rame room ne ikon si live ya lah parese sa ini si live ya lah. Mereka bertiga itu gedenya begini. Kalau saya sendiri itu tidak tahan. Kalau di dalam room. Makanya kakak Benny mau bisa naik, bisa bantu saya dong. Sudah. Biar saya sendiri yang urus mereka. Panaiti terus, panaiti mas. Biar saya urus mereka-mereka. Mereka itu pas-pas, tantang pas-pasa. Oke, kakak Zinya sama kakak. Oke, kakak Zinya sama kakak Amei barang kecil, ya. Kalau Mami Zina itu bukan barang kecil. Barang terlalu gede, bo. Sepertinya Elefanti, don. Sama kakak Moedon, seperti Elefanti. Oke, kakak Reti dia bilang di bawah diam, jangan tampak. Tur Maidan. Tur Maidan letak mensaje balon, depois kita gas tas musik ya. Kakak Reti yang bawa besar, ya. Kakak Reti yang badannya besar, ya. Badannya besar. Saya tidak tahan. Oke, lifal itu.

Dia ko finti siro tu. Hei turumai. Turumai hitarona musik ya. Hoshi seling. Seling, seling. Seling, I am low, I'm tired, don't give. Don't give up on me. Hoshi anak ampun. Pono tira liber no belen siro hotu. Oke. Ani bing saatnya mai singki kasen saatnya mai bing. Parita enjoy rame rame te bing. Barangnya kalau kecil mau mau naik aja. Biar duduk di bawah atau di atas yang penting kamu yang pilih, kakak yang pilih. Oke. Ya, mereka berdua langsung masuk. Kakak Beni jangan lupa mute don. Ajuda mute lah mau. Mau sih audio saya bala la fura kira mau. Oke, tengok no mau. Iya makasih sayang, iya mora, eh sayang sorry amor, eh sorry, dia kalah nih bing, keliur be lahetan tia. Keliur tia lahetan tia, butut lau stabil kalah nih bingku. Sempre dia, oke agradees ya nih bing. Oh ya, kemarin titip salam buat semua penyiar radio liberal yang sangat terbaik dan semakin ke depan. Ya, amin. Ya, nanti saya titip kepada satu-satu-satu-satu supaya mereka itu kami semuanya sangat-sangat-sangat terbaik supaya menghibur pendengar radio. Ada satu-satu-satu-satu-satu programnya. Sudah. Iya. Amizu ama. Ana mau re Beni, mau maris dia kelai, hau dia kela anu bingku. Anu bing serne lau clear te foi musfal mane, bot lau dia kela anu bing. Anu bing serne lau tu fali. Anabim flow, mai falo na kanabim. Abim flow itatu be. Kas musika ma kanabim ya live fal ni anabim ko. Mate ona bosku. Ei. Ono ke kamaris to kala lagu soleten ma katene. Miami Macronela kamaris nyilian no ida kraik ne soleten laten kamaris no soy. So dia bu ma katene kamaris. Oh dia ko sida ma konferensi la baka kanata sarmentu. So leten makatene so kraik ni dia makatene kamar. Saya juga toke lah pak. Dia aku vin ceru tu orang saya be. Penonton saya itu ana be. Karaoke ni saya ide. Maksudnya karaoke saya dan ane binye. Ane bi mai vale karaoke vale maksudnya siemak temi karaoke pak ane binye. Ane bing, anai mak karaoke red. Karaoke ni maksudnya kan tas ni bini. Anai mam bini mus. Okay, maksudnya kraik ni saida fuan. Maksudnya fuan. Fuan ni so dukdak ni nai laten ni dia bu laten ni dah. Itu ni fuan dukdak ni kan so kita mesak maten itu. Maksudnya. Jadi yang nai. So leten makatene. Dobeng haula formalisya mba o. So leten makatene. Mas kraik mor diabu makatene tu. Hause lo au. So diabu makbel formalisya mba o. Oke, so ay lima tuzu. So ay lima tuzu pis. Don. Ya, turun telatan fal mensaje. Anabin natale langsung nasa anabin de. Ya so leten makatene so kraik ne. Dia bu makatene no ane sangkre memori de baita. How much ona? Okay, ane mam beni dia ngkraik ne. Okay, so labizera mak bela kerek letra lu. Okay, letra los. Fuan ne presisa labizera mak kerek. Mas,
Quando quiere con la telefono, favore che tal fitare, please. La vela paga, è permanente o no? Ok, ora che una matcha. Ehi, matcha! Rauno corano, boba? Ehi, primo? Cacai, rauno corano? Usi mamma la signoria, buono camaris, soia la musica, ida Miami, motorista, volante, ne abbiamo anche stand-by, 24 ore, si è centro. Dia kana man siro tu bon servicio na man. Bon servicio na man. E si manga tu fatin, cuidado an. Velo iya sa andru. Nebe beta bo siro tu. Beta bo siro tu toone. Cuidado man ni tama. Negala na man, nebe bon trabajo la na man, ba dottor dottor siro tu, Palma karaka chama sa tia mai sa. Biar duduk di atas, jangan di bawah aja. Di bawah saudara orang mau di bawah aja. Di bawah itu masih ada tempat. Tiak, ovinti siro tu. Okay, mau maris DGS. Okay, mau maris DGS dia soela musika kada mata lai. Okay, tiak. Orsi dia mau cover le siapa? Ana bawa mau dah guys dia kalah, ana mau dah guys. Impress tu be, bisti dulu lah. Nebe kalan dia mus bawa family bot kimi ke siro hote, alumni tanto studenti, tanto mus bawa senti siro hote. Buat naite. Mau maris dia kalah musik ya. Ida Miami agak orang elah mau maris ni leh musik ya kalvar ni monok dia kan bing orsi dia bing. Abing main ini tuan be, abing main diam-diam deh. Dia okos ni diam-diam deh. Nebe orsi dia makita ni ne, ane bing. Mana aku si kalvari ni dia kita preparan bingku. Ebe live vali kira stang ya. Okay, dibawa aja biar enak. Enak sih tapi sakit don. Okay, mau maris. Okay don. Soela MC, soela. So MC ona banai. Hi, kalau itu ansa. Kakak saya maju don. Kakak saya kakak tu. Kakak maca. Biar masuk don deges. Deges amrua agora toba mutu kela. Nia dien mis los maung mares. Ihi, ana maung deges. Dia kela yang maung bonitu. Kanan dia ke mana Lifali tan, henbe agora henbe. Mutu kenbe la mane. Mane ma toba mutu ni kuidado mane. Baru kata explica mane. Oke, uzi mau bere. Oke, mau bere is tasi ben. Mau bonati dia kalah soela musika nonoi bibidiuk Miami ne be macrona la mau nilian. Okay. Ami be masia la mau maris. Oh ye be masia la ga ban be ba impro ban be musfalen bane. Bonati kamaris dia kalah ne kolega siru tu en ne stabile la bisa ne bin kufali dia kalah ne bin ane bin maca korom. Yang bingin dia kalau yang bingin.

0: Dia ko vinti siro ti dene mak musika rua. Disculpa o nyatu selin rua tu ti rumah lo mas la bela. Ita tengki chance chance. Aku orang ita kasval musika rua tang eh. Musika selin I love you. Ino mas musika husa dia ni yang perdua ba. Aku orang turfal mai tarona vali mus. Aku orang turfal mai tala ita mensaje mbali tarona vali musika rua ni deal fix. E musika selin ni yang okay. I am tired. Don't give. Ida ni hidup depois ida tang. Maka kalvarni hoti tulu mono kana binya moyo ana benzinya bele hento is spera kata ke yana fensirne parece ke comprende sirdien a mi ojos ni hende cha importante ma maris maka tursa
1: uhu uhu
0: Oke, okay, siap bosku. Oke, okay, ane bing. Obrigado pela compreensão, sayang. Oh, disculpa bing, abol fal sayang fal mau, disculpa mau. Abol fal bing sayang mane, mau ke tairu se mau. Ayo, kari kawan sira kompanil kan favor ke tairu se. Dia ku vindo sira turmo. Ya, turma kita continue cek na fatin mensajen balu kita lihat na fatin tang, nabi na fatin hatu ni kalandia, pun nanti na fatin bau bin siru tu. Ini na fatin hatu masa nabi macam goro, icha rau rau, nabi Natalia, iya no dai rau nak koranu. Tino kafe metang, kode ba kode, Sylvester gemata, Edi, aloy, my boy, yang kakak Reti, selamat malam kakak Reti. Iya nabi anak kampung, bonaiti, kode ba kode, kode kode, macam, mami zinya. Are you okay? Ani mi email. No si luktan, nasine ritona. Ebe bonaiti. Okay, yeah, mau maris. Oh yeah. Okay, selalu sabar. Okay, selalu sabar. And menunggu marisku yang dibawa don. Uff, baik kakak. Baik saya juga tunggu. Okay, matcha. Matcha. Are tok mata ni komentar lai primo. Asai lai usi niko ki. Ani bin flo. Where are you? Oh, ani bin flo ronate musika lan sua live ali. Ani bin mika. Kare free bele sama bin. Bele ture oko sa bin. Hinki iksena mai ture oko sa bin. Ah, kena bin. Saatnya mana bin? Usik pasire lai simbotnya makelete. Ite di sini kini kau nanti aku sita dolar. Aku mau saya tanfal ya cek aku safal balikin lagi. Aku dolar agor. Ane bi mika jangan lupa bi Milton. Oke, kari kau mituan kar favori deh kita be bok eh. Oke, anbing Natalia. Anbing Nata mau sekarang sama ya. Hau isorin deh mus dia kelau isim bot be utang hela kamaris. Anbing Nata dia, hau isim bot be utang hela kamaris. Sire di singkik nih. Ya okos mus dia. Ya sorry mus dia. Oke, okay, dia bersamai. Kayaknya cukup pun akar, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Okay. Isin bot kik. Hanya sandet, ya. Oke, okay, tino kafe met sandwich. Nabi turfal mai te teletan fal mensajan balutan husi senya manai te cektan. Kontau yokos ne kontau dolarona. Ana binya moy ana bin jinya makeleten falitan angka kareti ana kampo na binya mora amne ire okos ne konta dolar ya yeah, turfal mai teletan fal mensaje sin utan sernai hirakere sernai ne kires mali suka une konta dolar agora Nebe thank you na Fatima ana bin sirot nebe mak my room radio halo ramitene radio namas ba bin selukan bonaite na Fatima eh? Dia kusirita gas muzik be selingnya namos kalvari mon oke musica ne te prepara rona e hin te tu gas de ma si hin la ita lete mensaje mbalo para ita gas ba ie ikus ni atu ta kono atu insere tene programa ni e nebe kita lu mas mana mensaje ne fatimu sumai tiasa inbox ali mar tiasa al rame tiasa nonok fali nonok te fali ikus ya kotuk fali mak ni ne fali balo si de mana mensaje kotuk ne bara close. Eli fali kerestam mensajen seluk tan hose senyam. Okay, siap. Okay, wait.

Dia, kau vinti siro tu hirane ma kete ni musik ya ruba bai kusnia. Kori ta kete ni suru malu lili bai oin kalang ho program kalang murak bai hiya kalang nene. Musik ya primero. Oke, I'm tired. Don't skip. Up on me. And one music. Oh, on me. Sorry. Di Inggris, wana kelas aras kayak tua eh. And one music. Mau nakusi kalvarin ya. Ane sa musik ya ruba ikus ta ka program ni ya. Lebih tu rumah ya, cek tak mesej yang baru, letang letang langsung tak ke program. Ida rumah muzik, maka dari rumah tersebut lato kau na. Parese ke ita kasih nama muzik, ita rona leto nama. Nih, nabi ane bing, abing amoe muzik sama kelihatan apa bing yang monok sama kelihatan apa. Ane bing jinanya ya muzik sama kelihatan apa. Kakak reti, yang lagi kakak anak kampung, yang kakak sayang kakak maca. Oh kakak sayang sorry ya. Ya, li falik tan mensaj si luk tan husi senya mana ita kontinu cek cek cek. I depusi ta patak ka program ona eh. Cek tok lai mensaj ing iya galai. Oke, selai ona.

Okay. Who's gonna be more again? Kamaris the bed lah. Okay, thank you, baby. Oh, thank you, baby. Fali, sorry, I'm being cool. Baby, tan fali ba. Usi de mau arre, usi de mau hiru sona. Mau, disculpa mau. Kita hiru se mau. How Thomas dia anu bin sira anu ma anu bin sira utune be maka biasa mai studio ni au biasa bol sira sne be kita hiru se kita hiru sur favor. Mundus 82 bono mau bono mos. Dia kelai. Hey, matan sini film, matan sini film. Hey, hey. Ya, leave valitan. Okay, dia kelai mau. Okay, dia. Ya turfal maitan, turfal maitan. Ozana tivade, nativitade. Bono mam, bono mas. Matane gaya tia i jura tebes. Nebe. Nene. Okay. Mauni manis duni. Hey, thank you. Ili valitan. Kamaris matan fekni tan tanda buruk. I tanda buruk nam saba. Dia mai di tonasa. Tanda buruk nam saba. I em. Dia vali tanda buruk ne alita benene vali. Tanda buruk ne kamaris sabatene di tona. Hey, azita mos ai faliva, iu faliva, i nice shoes. Ya li fali tan senye komentar mane. Doben ma konta maksudnya? Doben ma konta DM D D DM ma konta. Oke, ema usu kamaris. I siapa? Sema ustamba, abima usukari di anda cabi. Abima sol zaitu fal, abima usted di anfal hausa. Abima usne fal ne. Mau ne tilum fang, fang si kar katu hola ga. Dobeng sa, dobeng misa, oh. Abima usutia, gor di anfal haufal ne, abina. Abina itatene la sabing. Iya, bing. Bing, buat janji ini nanti. Saya diam sana, bing. Bing, buat janji tiara. Mama, fali telah fiar liu.

Diek musik ya, oke ini mak musik ya ikut sana bataga program ini ya. Osi usi ika diem bono mau bono mau susi zia suara diem bono di mau. Hei kli aku deh itu nani tali ini bi tali ya sorry so yang barai deh itu nani bahasa beli siat so yang mak lazari. Rona rona rona o sentimentulos mak mesa binyu biar ba. Hodo, kang osi. Bona mang, usah maka mesak deit ne. Iya na mang, mesak lo. Selai ya maira maka tua patu beha maluk si. Abo so kal embal balung si embal balung. Embal balung ni ya dobe, embal ya dobe. Ne beha mesak deit ya mang. So oi ni mak sirat temani hao sirat ture o. Sirat hao ture aliatin sirat ture o kos. Sira ya oko sabe lete, nebe contenti tua. Ok, usi selfie diem, bonati gracia, bonati ma, bonati ma. Ok, bono man, fila kari te kiere, ok, diek, kane belu. Diek, o 20 siruto, onain. Am sakar kita bel takana program. Aba ma kami temani torai loron sa diak sa. Ani binzina diang a ani binzina diang. Aba ma kami temani torai loron sa. Ami turi ogos turi letemos conforme ma umar este. Uff. Usia na maun leo costa diang. Bono maun toka la musica ita Miami Macron. Amrua Macron ahela. Maun eliang tuir maine. Niko ho leo diak. Ma umar este ka programa kari kelawar edalang. Aman maroma ka kompanya toye fatin kala taka duniona. Diak, nebe sirahutu. Aku selalu kontinuan itu programa, he, porque zastan war and time is up. Nebe ikus liu, aku belum maris lori ki parari liberar to mak nenara, karena kata obrigado barak. Ia kerana sebab ente bes bapa malu kovin sirahutu ni apa risipas sang lili bayar orang kalan durante orang suruh nyalar. Itu ni programa lao, aku situ kalu to orang seremata. Nebe thank you ba akompanya. Kerja kita Thomas disculpa bawa, kerja telefon balu, kerja kuliye, modelon isaitar, kerja usah perdau, bela perdua bawa. Amnain hujung di sini tu, tapan ini tu, na hujus studi radio liberal Chile. Amne belum mari, saksumikan usi malu hujung di sini tu ni futar tilu, nanti saya suruh malu fali. Ia irisam abang kalang, ia orang tu kualu, to tu kusanu lokalan, orang Timor Leste. Nebe bon sueño, bon descansa, baik tu buat sini tu, bye.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Aurora, Hafanon e Roman Dadeo. Segunda, to sexta, Tucunen do Tucualu. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Home.
2: Ya, yeah, belum ngobinti setelah waktu. Itu sentuh yang sa. Itu nih sing pronto na tu hakat. Ohi mak tempu dia keliwa tu husik pasadu iha kotuk no simu fali esperansa fong nian. Tamba, buat hotu iha itania liman. Desizang hotu iha itania liman. Si ita hakara katu diskansa? Oke, okay, ita na fating hanesang ne. Si ita hakara katu hakat no hakara katu hetan buat fong. Oke, okay, hadirona no hakat ba dadauk.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saum lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Radio Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolu Racing 5.8 MHz.
3: Ya belum sirah hau noing beti datang hau hakara katu in fase ihe itania programa itane. Dala rumah ita kompara itania anho ema seluk. Dala rumah ita hari itania kolega ka ema ihe itania soring. Ka ema seluk suksesu no ita senti katak o ema ne dia klio. La bele halu komparasaun ita ho ema seluk. Tamba ema ida-idak mai ho ninia ritmu rasik. No ema ida-idak, ihanya tempo atua tinsi, saida maknia mehi. Entaun, fo valor ba itania an, tamba, itamos iha forsa bot iha itania laran. Nebemak ita iha atua tinsi, ka ita iha bit positifu, nebemak iha itania laran. Entaun, importante, ita halo, no precisa de tempo atu realiza.